Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, bahaya. Ayo, baha